Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya, di jam 7 paginya nih. Gimana hari ini teman-teman? Kamu hari ini mau ngapain sih hari minggunya? Apakah kamu mau me time, atau kamu pengen nonton film, atau pengen dengerin Pro 2 aja nih? Kamu pastinya punya agenda ya hari ini ya teman-teman ya, pastinya dengan cuaca yang pagi ini cerah banget ya, ini matahari udah kelihatan panasnya nih ya teman-teman ya. Tapi aku harap meskipun panas juga kamu tetap semangat gitu ya hari ini ya, untuk menjalani hari kamu, melakukan aktivitas yang lagi pengen kamu lakuin juga. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi mau pergi ke suatu tempat, mungkin mau liburan atau mungkin mau quality time gitu ya sama keluarga gitu ya, hati-hati di jalan gitu ya. Apalagi kalau kamu jalan-jalannya jauh gitu ya teman-teman ya, perlu banget untuk berhati-hati. Dan jangan lupa untuk cek kondisi kendaraan kamu juga ya teman-teman ya, jangan sampai kamu udah niat untuk pergi jadi terhambat karena kondisi kendaraan kamu yang gak oke gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman Pro 2, di tanggal 3 Mei ini, udah bulan Mei aja ya kita ya, di 3 Mei 2026 ini juga merupakan salah satu punya agenda tahunan yang memang bisa dibilang besar banget ya, yakni agenda Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day nih teman-teman, yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Wow. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia adalah hari dukungan bagi media yang menjadi sasaran pembatasan atau penghapusan dan kebebasan pers itu sendiri. Dan melansir dari situs UNESCO nih, tanggal 3 Mei juga diperingati sebagai pengingat bagi pemerintah agar perlunya menghormati komitmen terhadap kebebasan pers, dan juga merupakan hari refleksi di kalangan profesional media tentang isu-isu kebebasan pers dan etika profesionalnya. Dan kalau kita ngomongin kebebasan pers pastinya ya teman-teman ya, sebagai pers juga nih ya, pastinya kita ini ingin memberikan yang terbaik nih untuk masyarakat, khususnya untuk mengedukasi juga gitu ya teman-teman ya, supaya gak ada misinformation gitu ya di kalangan para masyarakat gitu ya, yang bisa membuat jadinya informasi itu jadi gak tepat sasaran atau juga gak tepat guna gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu adalah RRI yang bisa menjembatani antara pemerintah, terus juga antara informasi-informasi lain ya kepada masyarakat, seperti itu. Dan teman-teman Pro 2, aku juga bakal bahas asal-usulnya kebebasan pers gitu ya setelah ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bahas nih ya terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia nih. Dan tadi aku udah ngasih sedikit spill gitu ya, bahwa kita bakal bahas asal-usul dari Hari Kebebasan Pers Sedunia nih. Dan memang setiap tahunnya nih tanggal 3 Mei diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia untuk merayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, membela media dari serangan terhadap kemerdekaan mereka, dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang telah gugur dalam menjalankan profesinya. Dan dari Hari Kebebasan Pers Sedunia ini diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993, menyusul rekomendasi yang diadopsi pada sesi ke-26 Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1991. Hal ini juga merupakan tanggapan terhadap seruan para jurnalis Afrika pada tahun 1991 menghasilkan deklarasi Windhoek yang menjadi tonggak bersejarah nih teman-teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang Hari Kebebasan Pers sendiri ya, memang sudah berlangsung sejak 30-an tahun lalu ya, dan ini juga memang 33 ya tepatnya ya, ini menjadi bukti nih bahwa kebebasan pers ini sangat dibutuhkan di seluruh dunia ya teman-teman ya. Dan aku juga bakal bahas tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 ini adalah temanya ya dari Konferensi Global Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 adalah Shaping a Future of at Peace ya teman-teman ya. Shaping a Future at Peace, dan diadakan pada tanggal 4 sampai 5 Mei di Lusaka, Zambia. Konferensi ini juga menawarkan momen penting untuk menegaskan kembali kebebasan berekspresi, baik sebagai pengungkit normatif maupun empiris untuk membentuk masa depan masyarakat informasi. Konferensi ini juga akan diselenggarakan bersama dengan pemerintah Zambia dan diorganisir secara berurutan dengan RightsCon 2026. Acara ini juga mempertemukan para pendukung kebebasan pers dan komunitas hak digital pada saat batas-batas antara jurnalisme, teknologi, ruang sipil, dan hak asasi manusia yang semakin saling berkaitan. Hari Kebebasan Pers Sedunia mengangkat tema A Shaping a Future at Peace berdasarkan tren global yang diidentifikasi oleh laporan UNESCO. Dan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 akan berfokus pada 3 pilar yang saling berkaitan, membahas risiko struktural dan solusi yang berorientasi pada masa depan. Dan setelah ini juga bakal aku bahas nih, apa sih 3 pilar yang akan dibahas pada konferensi ini ya teman-teman ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Pikir sebelum

Masih bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita di segmen sepada ya, masih ya bareng sama aku Jessica nih teman-teman. Dan tadi kita masih membahas topik kita yakni Hari Kebebasan Pers Sedunia ya, yang tepat ke-33 pada hari ini nih teman-teman. Dan untuk membahas topik kita ini, ada informasi nih terkait 3 pilar yang bakalan dibahas nih pada konferensi Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 ini. Dan ketiganya nih diantara lain ada yang pertama nih teman-teman Pradua, yakni kebebasan pers, perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Mengkaji peran jurnalisme independen sebagai syarat kepercayaan, pemahaman bersama, pembangunan ekonomi, dan keamanan nasional. Khususnya dalam konteks konflik, krisis, pemulihan, dan pembangunan perdamaian, dengan mengakui bahwa melindungi jurnalis, khususnya jurnalis perempuan, tidak dapat dipisahkan dari melindungi hak masyarakat atas informasi nih teman-teman. Itu untuk 3 pilar yang pertama ya, lalu yang kedua adalah transformasi digital, kecerdasan buatan, dan integritas informasi teman-teman. Menganalisis bagaimana platform digital, algoritma, hingga kecerdasan buatan membentuk kembali kebebasan berekspresi, independensi media, dan kepercayaan publik, serta bagaimana literasi media serta informasi kerangka kerja tata kelola yang berlandaskan hak asasi manusia dan setaraan gender dapat menanggapi transformasi ini teman-teman. Jadi memang sekarang kan udah serba digital, serba AI ya teman-teman ya. Maka dari itu bagaimana hal-hal seperti itu tetap menjaga keseimbangan antara media juga sebagai sarana informasi dan juga transformasi digital, kecerdasan buatan, serta integritas informasinya tetap ada gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir nih, pilar yang akan dibahas adalah tentang keberlangsungan, pluralisme, dan juga inklusi media. Menjelajahi jalur menuju ekosistem media yang berkelanjutan, independen, dan pluralistik di era digital, termasuk dukungan untuk media lokal dan kepentingan publik, respon terhadap dominasi platform, serta adaptasi terhadap transformasi digital nih teman-teman. Ingatlah bahwa jalur-jalur ini sangat penting untuk memajukan kesetaraan gender, termasuk suara-suara yang terpinggirkan, serta melibatkan audiens muda teman-teman. Dan itu juga merupakan pembahasan kita ya terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia nih. Dan teman-teman Pro 2 tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Aku bakal puterin nih ya lagu dari Vidi Aldiano, Senyumin Dulu. Bye.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia ya. Adalah peringat nih bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas informasi adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan inklusif. Kita semua baik sebagai warga negara, pembaca, jurnalis maupun pembuat kebijakan memiliki peran dalam menjaga ruang publik yang bebas dan sehat. Ini adalah saat untuk merenungkan sejauh mana kita menghargai informasi yang kita konsumsi, sejauh mana kita mendukung media yang bebas, dan sejauh mana kita siap bersuara ketika kebenaran terancam. Kebebasan pers bukan hadiah, melainkan perjuangan yang harus terus diperjuangkan, dirawat, dan dilindungi bersama. Dan aku Jessica juga mengucapkan ya, selamat memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia ke-33 tahun 2026 dengan topik pada atau tema dari kebebasan pers pada hari ini, yakni Shaping a Future at Peace, gitu teman-teman berdua. Dan masih bersama dengan aku ya Jessica ya, kita bakal masuk ke segmen selanjutnya nih di jam 8, yakni segmen soundtrack film, teman-teman produk.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk membahas soundtrack film nih ya, bareng sama aku Jessica. Dan teman-teman Pro 2, kita hari ini membahas salah satu film yang baru juga nih di ada di bioskop Indonesia ya. Dan meskipun juga film ini juga merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama. Penasaran gak sih film apa? Dan filmnya adalah Ayah Ini Arahnya Kemana ya, yang lagi banyak banget nih dibicarakan karena ceritanya nih banyak banget yang relate dengan emosional yang bikin kita nangis, bukan cuma dari dialognya tetapi justru dari lagu-lagunya juga nih teman-teman Pro 2. Dan pastinya lagu dan juga film-film lagu-lagu dari film ini juga ya, ini bisa relate banget sama kondisi keluarga lalu juga kehilangan arah dan hubungan antar anak dan juga sosok ayahnya. Film ini juga punya soundtrack yang kuat banget secara emosional. Lagu-lagunya nih bukan cuma tempelan belaka nih, tapi jadi suara hati dari karakter yang ada di filmnya nih teman-teman Pro 2. Dan untuk film ini juga punya beberapa soundtrack yang kuat secara emosional ya, yang tadi aku bilangin. Lagunya bukan cuma tempelan ya teman-teman ya, tapi ini benar-benar suara hati dari karakter yang ada di film Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan beberapa soundtrack yang muncul di dalam film ini antara lain lagu dari Suara Kayu, yakni Dewasa Itu Berat. Wow, cocok banget ya memang ya sama film ini ya lagunya ya. Dan yang kedua adalah lagu dari Good Morning Everyone featuring Fanny Sugi dengan judul Sunny. Dan lagu ketiga ada lagu remake nih, lagu remake-nya Rinto Harahap, yakni Ayah, yang memang cocok banget nih dalam film ini, yang di-remake oleh Kalista Lakevara nih teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya ada lagu dari Suara Kayu lagi nih, tapi bareng sama Feby Putri, yakni Kembali Pulang. Dan yang terakhir ada lagu dari Monica Kristiana, Mereka. Dan kalau diperhatiin, hampir semua lagunya ini nuansanya melo dan juga reflektif ya, serta punya memiliki rasa kehilangan gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan kita langsung bahas nih ya lagu pertama ya, kenapa lagu ini ada di situ juga pastinya kamu tahu ya, yakni lagu Dewasa Itu Berat nih teman-teman Pro 2. Dan kenapa sih soundtrack ini ngena banget ya? Karena satu lagu ini menggambarkan nih isi dari film Ayah Ini Arahnya Kemana gitu ya. Mungkin banyak orang yang menjawab bahwa dewasa itu berat ya, pasti dari lagu dari Suara Kayu itu ya teman-teman Pro 2 ya. Karena dari judulnya aja udah kerasa berat ya. Dan lagu ini juga memang cocok banget untuk menggambarkan proses tumbuh dewasa yang ternyata gak mudah loh teman-teman ya. Ini juga susah gitu ya. Cocok banget nih buat cerita karakter utama yang harus menghadapi masalah keluarga dan kehilangan arah hidup. Dan itu juga ya teman-teman Pro 2 ya, yang membuat lagu ini sangat cocok banget nih untuk menjadi soundtrack dari film Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan langsung aja ya kita bakal puterin nih lagu dari Suara Kayu, Dewasa Itu Berat.

0: Oh, ini toh video
1: guys, viral. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id. I'm live.

0: Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kembali lagi sama aku Jessica ya. Dan tadi kita udah dengerin lagu dari Suara Kayu, Dewasa Itu Berat ya. Dan memang dari lirik lagunya pun memang ngena banget ya, cocok banget sama film ini nih teman-teman Pro 2, yakni film Ayah Ini Arahnya Kemana ya. Dan memang teman-teman Pro 2, lagu ini bisa dibilang cocok banget sama karakter utama ya, yang memang perlu banget untuk diarahkan gitu. Dan teman-teman Pro 2, untuk lagu keduanya tadi yang udah kita dengerin juga adalah lagu dari karya Rinto Harahap, yakni lagu Ayah nih yang dinyanyiin ulang nih bareng sama Kalista Lakesvara. Dan perlu banget teman-teman tahu ya kalau versi terbaru ini katanya dibuat lebih intim dan juga pastinya lebih rapuh. Jadi terasa lebih kayak curhatan seorang anak kepada ayahnya gitu. Menariknya lagi soundtrack film ini juga gak dibikin sedih ya, tetapi juga memberi rasa hangat. Misalnya lagi nih lagu yang bakalan kita bahas nih teman-teman Pro 2. Dan lagu yang ketiga nih yang bakal kita bahas adalah lagu dari Suara Kayu dan juga featuring Feby Putri nih teman-teman Pro 2. Lagu ini memang gak cuma bikin sedih ya, tapi juga bikin rasa hangat itu ya teman-teman Pro 2 ya. Lagu dari Feby Putri dan juga Suara Kayu, Kembali Pulang nih, yang memang vibesnya seperti ajakan untuk pulang dan juga berdamai dengan diri sendiri teman-teman Pro 2. Dan kita langsung aja nih ya dengerin lagu dari Suara Kayu featuring Feby Putri, Kembali Pulang.
1: Jangan lupa pulang.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

masih bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita juga udah dengerin ya lagu dari Suara Kayu dan juga Feby Putri, Kembali Pulang ya. Dan dalam soundtrack film yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan teman-teman Pro 2, tadi setelah mendengarkan lagu Kembali Pulang, kita dengerin juga lagu dari Good Morning Everyone featuring Fanny Sugi dengan judul Sunny nih teman-teman Pro 2. Dan lagu sebelumnya memang terasa sangat melankolis ya. Dan Sunny ini hadir seperti titik cahaya kecil di tengah suasana emosional yang ada di film Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan lagu ini juga memberi nuansa harapan bahwa setelah fase gelap akan penuh kebingungan, tetap ada kemungkinan untuk menemukan ketenangan teman-teman Pro 2. Dan itu relate banget ya dengan perjalanan hidup banyak orang. Kadang kita tersesat dulu sebelum akhirnya menemukan arah gitu ya. Dan di segmen kita nih teman-teman Pro 2, setelah kita dengerin lagu dari Sunny, lagu dari Good Morning Everyone featuring Fanny Sugi nih, setelah ini kita bakal bahas juga lagu dari salah satu yang mengisi dari soundtrack film Ayah Ini Arahnya Kemana ya, yakni Monica Cristiana dengan judul lagu Merekah ya teman-teman Pro 2 ya. Dan memang kalau kita lihat ya dari lagu-lagu dari film ini ya teman-teman Pro 2 ya, pastinya membentuk satu perjalanan emosi yang bingung, kehilangan, rindu, pulang, terus juga perlahan belajar menerima gitu ya. Dan Merekah ini seperti simbol pertumbuhan ya, setelah melalui banyak banget rintangan, banyak banget luka dan penuh kebingungan gitu ya. Akhirnya seseorang mulai memahami dirinya sendiri. Dan di film ini, lagu ini juga bisa ditafsirkan sebagai fase ketika karakternya mulai menerima kenyataan hidup dan mencoba bangkit perlahan gitu. Karena kadang manusia ini memang harus hancur dulu sebelum akhirnya tumbuh lebih kuat gitu teman-teman Pro 2. Dan ini dia, langsung aja kita bakal dengerin nih lagu Merekah, Monica Cristiana.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat.

105 kembali FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Jessica juga mau menutup nih dari segmen soundtrack film nih. Setelah kita udah dengerin semua soundtrack film dari film Ayah Ini Arahnya Kemana gitu, teman-teman Pro 2. Dan film ini juga memang pastinya punya banyak refleksi ya dari para penontonnya. Dan coba deh kita juga setelah kita mendengarkan dari soundtracknya ya, mungkin kamu juga udah kebayang bagaimana alur dari cerita dari film ini ya, teman-teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu belum sempat untuk nonton tapi kamu pengen baca bukunya, bisa banget ya teman-teman Pro 2 ya, karena film ini juga merupakan adaptasi dari novel judul serupa juga ya, Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan kalau dipikir-pikir ya, soundtrack dalam film ini bukan cuma pelengkap cerita ya, balik lagi ya teman-teman ya, tapi lagu-lagu ini adalah perwakilan dari emosi yang mungkin pernah dirasakan banyak orang. Baik emosi kehilangan arah, rindu tentang keluarga, takut menjadi dewasa, sampai keinginan untuk pulang dan dipahami. Dan mungkin itu juga mengapa soundtrack ini terasa begitu dekat di hati penontonnya gitu, teman-teman Pro 2. Dan terima kasih ya udah dengerin kita nih pada pagi hari ini bahas soundtrack film Ayah Ini Arahnya Kemana. Dan semoga juga lagu-lagu tadi ada satu yang bisa mewakilin perasaan kamu hari ini ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita bakal masuk di Spada Prioritas Nasional nih. Hari ini kita bakal bahas tema pariwisata loh. Jadi kita bakal infoin tentang apa. Tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Spada Prioritas Nasional
5: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Jessica kembali lagi ya buat nemenin kamu di Spada nih, teman-teman Pro 2. Dan di Spada segmen terakhir kita adalah Spada Prioritas Nasional. Hari ini kita bahas tentang pariwisata nih, teman-teman Pro 2. Siapa nih yang suka banget berpariwisata ke salah satu tempat yang mungkin jarang-jarang juga ya ada di Bangka gitu ya, teman-teman Pro 2 ya, yakni gunung nih, teman-teman Pro 2. Dan kalau ngomongin gunung nih, salah satu gunung yang wajib banget nih kamu coba sambangi nanti ya, teman-teman Pro 2, atau mungkin kamu udah pernah nyambangin juga adalah Gunung Dieng, teman-teman Pro 2. Dan selamat datang di program wisata kita hari ini, dan kita lagi terbang ke Gunung Dieng nih, teman-teman. Dan kalau ngomongin Gunung Dieng ini ya, ini menjadi salah satu destinasi paling magis yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya di sini juga bisa dibilang sebagai kawasan dataran tinggi Dieng gitu ya. Tempat ini sering dijuluki negeri di atas awan karena lokasinya yang berada di dataran tinggi dengan udara yang super dingin serta pemandangan yang pastinya bikin mata susah berkedip nih, teman-teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang Dieng ya, pertama kali terbayang pasti kabut tipis, terus juga hamparan pegunungan, dan sunrise-nya nih yang cantik banget. Dan di Dieng juga punya ketinggian di sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi jangan heran kalau di sana suhunya tuh super dingin ya, teman-teman ya, bahkan sampai 0 derajat, dan juga ini pastinya dingin banget lah intinya. Dan uniknya lagi ya, nama Dieng ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Diyang yang artinya tempat para dewa. Dan dari namanya sendiri sudah terasa mistis dan juga sakral ya. Dan memang kawasan ini juga punya banyak cerita budaya dan sejarah yang masih terasa sampai sekarang. Salah satu spot paling terkenal di Dieng adalah Bukit Sikunir. Tempat ini terkenal karena punya pemandangan sunrise yang disebut-sebut sebagai salah satu sunrise terbaik di Indonesia. Dan banyak wisatawan yang rela bangun jam 3 pagi loh demi mendaki sebelum subuh supaya bisa ngelihat matahari muncul perlahan di balik pegunungan. Bayangin aja ya, langit perlahan berubah warna dari gelap menjadi jingga keemasan, lalu ada kabut-kabut tipis gitu ya mulai terbuka gitu, teman-teman Pro 2. Ini juga memperlihatkan siluet gunung dari kejauhan. Duh, syahdu banget gak sih momen seperti ini ya, teman-teman ya. Dan inilah momen yang sering banget bikin pengunjung terdiam saking indahnya gitu. Dan selain itu ya, udara dingin Dieng ini juga semakin nyaman buat healing gitu ya. Cocok nih buat kamu yang pengen rehat dan juga keluar sedikit lah dari hiruk pikuk dan ingin mencari ketenangan gitu. Dan bukan cuman alamnya yang baik, alamnya yang menarik, masyarakat di sana nih ya juga terkenal ramah abis ya, teman-teman ya. Jadi kalau kamu bisa menemukan budaya lokal yang masih sangat kental gitu, mulai dari tradisi hingga kuliner nih, khas Dieng yang sangat menggoda pastinya. Nah, teman-teman Pro 2, nanti selanjutnya ya kita bakal bahas destinasi-destinasi yang wajib banget kamu kunjungi nih kalau kamu liburan ke Dieng gitu. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut nih ya, tadi udah sempat dengerin beberapa lagu pilihan nih di pagi hari ini ya. Dan selanjutnya kita masih berada di Dieng ya teman-teman ya, kita sambil berhayal kali ya, kita lagi ada di Dieng nih sambil menikmati dinginnya Dieng ya. Dan balik lagi ke program wisata kita nih ya, kita masih bahas keindahannya dan juga pastinya kita mau bahas nih tentang destinasinya yang ada di dataran tinggi Dieng nih teman-teman. Dan kalau ke Dieng nih ada beberapa tempat yang wajib banget masuk jadi bucket list kamu nih. Yang pertama adalah Telaga Warna Dieng ya teman-teman ya. Danau ini terkenal dengan keunikannya karena airnya bisa berubah warna loh. Kadang hijau, kadang biru, bahkan kadang terlihat kekuningan gitu. Dan fenomena ini juga terjadi karena kandungan sulfur yang ada di dalam air dan pantulan cahaya matahari. Dan ada juga yang kedua nih teman-teman Pro 2, yakni Kawah Sikidang. Dan di sini kamu bisa melihat kawah aktif dengan asap panas yang terus mengepul. Memang bau dari belerang ini cukup kuat ya, tapi pengamanan juga masih sangat aktif nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi kamu tenang aja di sana, aman gitu ya. Tapi pengalaman kamu ngelihat aktivitas vulkanik dari dekat itu benar-benar seru pastinya ya, dan juga berbeda dengan yang lain gitu. Dan yang ketiga ada Kompleks Candi Arjuna nih teman-teman Pro 2. Di kawasan ini ya ada Candi Hindu kuno yang menjadi salah satu peninggalan sejarah penting di Dieng. Suasananya tenang banget apalagi kalau kabut turun perlahan di sekitar candi. Rasanya kayak masuk ke masa lalu gitu ya, kita kayak time travel gitu ya. Dan buat kamu yang suka foto-foto estetik nih ya, Dieng juga punya spot Instagramable nih teman-teman Pro 2. Mulai dari gardu pandang pegunungan, terus juga ada perkebunan kentang yang luas, sampai jalan-jalan berkabut yang vibesnya lagi di luar negeri gitu ya, kayak di luar negeri gitulah teman-teman. Oh ya, kalau kamu nih suka kulineran ya, wajib banget juga kamu cobain kuliner khas Dieng yang ada di situ ya. Salah satu yang terkenal adalah mie ongklok khas Wonosobo yang hangat dan juga cocok nih disantap di udara yang dingin ya. Memang kalau di dingin-dingin ini cocok banget buat makan yang berkuah dan juga panas-panas gitu ya teman-teman ya, supaya lebih menghangatkan tubuh gitu. Di tengah di luarnya dingin tapi di dalam tubuh kamu tuh pastinya kerasa hangat gitu ya. Dan yang paling penting nih kalau kamu ke Dieng adalah jangan lupa pakai jaket tebel ya teman-teman ya, karena suhu malam hari di sana bisa bikin kamu menggigil banget. Nah itu tadi ya spot-spot destinasi wisata yang wajib banget kamu cobain kalau kamu mau ke Dieng ya teman-teman ya. Apalagi kalau kamu di Bangka nih, apalagi akan panas banget ya, kamu pengen mencoba dingin-dingin, coba deh kamu ke Dieng ya buat compare gitu gimana panas dan dinginnya ya teman-teman ya. Dan buat kamu nih teman-teman ya, kita masih bahas Dieng nih. Dan juga kalau kamu pengen ngasih pendapat kamu atau mungkin kamu pernah ke Dieng nih, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 nih buat ceritain pengalaman kamu selama kamu di Dieng nih teman-teman Pro 2. Dan aku masih mau muterin nih lagu-lagu pilihan buat pagi hari kamu supaya pastinya lebih semangat lagi ya. Dan ini dia lagu-lagu pilihannya, check this out.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat bahas wisata yang kita lagi bahas nih, yakni wisata Dieng nih teman-teman Pro 2. Bareng aku Jessica nih, kita udah masuk juga nih di segmen terakhir pembahasan kita pada sepada prioritas nasional kita nih teman-teman. Dan sebelum kamu berangkat ke Dieng ya, pastinya aku mau kasih tips nih, penting banget supaya liburan kamu pastinya makin nyaman ya. Yang pertama nih adalah yang wajib banget kamu bawa adalah pakaian hangat ya. Karena memang Dieng, balik lagi ya, tadi udah aku bahas, terkenal akan suhu dinginnya yang super ya, terutama dini hari dan malam hari nih. Jaket tebal mungkin, terus juga topi kupluk gitu ya, sarung tangan dan juga kaos kaki ini bakal sangat amat membantu kamu ya kalau kamu lagi liburan di Dieng nih teman-teman. Dan yang kedua, kalau kamu mau berburu sunrise nih di Bukit Sikunir, usahakan kamu tidur lebih awal ya, jangan begadang ya teman-teman ya. Karena pendakiannya biasanya dimulai sekitar jam 3 pagi dan jangan lupa bawa senter serta minuman hangat ya. Dan kamu juga pastinya butuh banget istirahat yang cukup supaya kamu kuat nih saat pendakian berlangsung. Dan yang ketiga adalah jaga stamina, karena kawasan Dieng ini kan berada di dataran tinggi ya. Beberapa orang ini bisa merasa cepat lelah akibat udara dingin dan medan yang menanjak ya. Maka dari itu kamu perlu banget untuk istirahat yang cukup dan juga minum banyak air putih, terus juga konsumsi vitamin dan juga pastinya makan makanan yang bergizi ya, supaya stamina kamu tetap terjaga waktu lagi liburan nih. Masa enak-enak liburan kamu sakit kan gak enak banget ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, harus banget jaga stamina kamu. Dan yang keempat atau yang terakhir nih, kamu harus banget jaga kebersihan wisata alam ya. Jangan buang sampah sembarangan supaya keindahan Dieng juga tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Dan kalau kamu datang di waktu tertentu ya teman-teman ya, kamu juga bisa menyaksikan Dieng Culture Festival nih. Festival ini juga terkenal dengan tradisi pemotongan rambut gimbal anak-anak Dieng yang penuh makna budaya. Selain itu ada pertunjukan seni dan pelepasan lampion yang pastinya cantik banget ya teman-teman ya. Dan kalau ngomongin Dieng ya, bukan cuman tentang wisata alam, tetapi juga tentang pengalaman, ketenangan, budaya, dan juga suasana yang sulit dilupakan. Jadi kalau kamu lagi cari destinasi wisata buat healing, menikmati alam, atau sekedar mencari udara segar ya, Dieng ini bisa jadi pilihan yang sempurna banget nih buat destinasi kamu. Dan itu tadi ya teman-teman ya, sedikit nih terkait Dieng ya. Dan ini juga udah masuk nih WhatsApp dari Kak James yang mau sharing nih tentang pengalamannya sempat ke Dieng waktu itu. Nah, jujur katanya Kak James sih di sana vibes-nya dapat banget, dingin berkabut tapi justru di situ letak magisnya. Bener kan? Betul banget nih Kak James ya, tadi juga aku udah ngomongin tentang gimana kondisi di sana, situasi di sana yang bikin kita tuh ngerasa kayak magis gitu ya. Dan kayak bener-bener lepas dari hiruk pikuk, semuanya terasa tenang. Oh, betul ya. Berarti Kak James nih suka ya tentang ketenangan gitu ya Kak James ya. Dan yang paling ngena itu pas sunrise, serius cantiknya gak lebay. Oh keren banget nih, pasti nonton sunrise-nya dari pagi ya Kak James ya. Tapi justru di situ bikin merinding sendiri, belum lagi view bukit, telaga sama kawahnya yang unik dan beda dari tempat lain. Buat aku Dieng ini bukan cuma soal indah, tapi juga soal rasa. Tempat yang bikin kita diam sejenak, mikir dan benar-benar nikmatin momen. Kalau ditanya mau balik lagi, jelas sih pengen banget. Oke Kak James, ajak kita juga ya buat kesana ya Kak James ya, kita kesana bareng-bareng nih. Pastinya seru banget ya kalau ke Dieng bareng dengan saudara, bareng dengan keluarga, dengan teman-teman. Tuh pastinya seru banget ya kalau sendirian. Atau mungkin kamu mau solo traveling juga gak masalah sih. Cuman kalau pengen keseruan yang feel-nya dapat banget, bisa banget kamu ngajak sanak saudara atau mungkin teman-teman kamu ya buat wisata bareng ke Dieng gitu ya teman-teman ya. Dan ini juga sekaligus menutup
perjumpaan kita ya teman-teman ya. Selamat tadi dari jam 5 subuh nih nemenin teman-teman Pro 2 gitu ya, sampai jam 10 siang ini nih teman-teman ya. Semoga tadi yang udah kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat juga nih buat teman-teman, dan juga bikin semangat teman-teman Pro 2 ya yang lagi dengerin RRI Pro 2 Sungai Liat. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, dan buat kamu yang lagi sedih, semoga sedihnya segera hilang ya. Ayo kita happy-happy aja di sini teman-teman ya. Tahu buat kamu yang pengen dengerin lagu ya setelah ini, bisa banget nih request lagu-lagu kamu. Nanti di jam 10 kita ada request Indonesia nih bareng sama rekan aku Anya yang bakal nemenin kamu siang hari ya di santai siang. Dan aku Jessica pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih udah dengerin Spada edisi Minggu 3 Mei 2026. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Woo!

0: Sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di hari weekend teman Pro 2? Hari Minggunya di tanggal 3 Mei 2026. Anya akan nemenin kamu di edisi santai siang hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Hit List Request Indonesia sampai nanti pukul 11 siang. So untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 081277221055.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung-ujungnya
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hit List Request Indonesia nih, teman Pro 2. Dan kali ini requestan sudah masuk dari akun Instagram di RRI Pro 2 Sungai Lia dengan nama akun @jraysoy90. Katanya pengen request lagunya Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Selain itu teman Pro 2, nanti lagu yang kedua yang akan Anya puterin ini juga masuk requestan dari Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat. Ada akun Instagram @wer1vm, katanya pengen dengerin lagunya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Selanjutnya ada juga akun Instagram @nabilaabsarini. Tadi udah nyaputerin ya teman Pro 2 untuk lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Sama nih dengan akun Instagram @_aungyanlin juga request lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Mungkin bisa diganti nih untuk Kak Aungyanlin dan juga Kak Nabila, karena tadi udah Anya puterin ya lagunya nih ya Kak ya. Nah nanti lagu yang ketiga yang akan Anya puterin ini special request dari Mas Yanto di Raskin ya. Katanya pagi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kita, mau denger lagunya Ku Ingin Selamanya dari Ben Ungu. Apa penyerah dari Sungai Liat gak ikut jalan set di kantor Bupati Bangka pagi hari ini ya? Yanto di Raskin katanya. Ya enggak ya Mas Yanto, karena takutnya kecapean nanti, enggak stabil nih suaranya nanti ya karena kecapean ikut jalan santai. Tapi untuk teman-teman yang pagi ini meramaikan acara HUT Kota Sungai Liat ya teman Pro 2, jangan lewatin juga sarapan paginya, dan semoga keberuntungan di pihak kamu karena juga banyak ya teman Pro 2 dengar hadiahnya ya. Dan langsung aja teman Pro 2, kita puterin lagu requestan dari Ray Soy dengan Samuel Cipta, Pencuri Malam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohary and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Makasih ya shawlnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shawl?
0: Iya. Malah kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
0: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, nak.
2: Iya, Bu.
0: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ini untungnya ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya, Bu.
0: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Vida enggak?
2: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
0: Kemana dia?
2: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Wah. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
0: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
0: Iya.
2: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: hari ini buat nemenin liburan kamu. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Oke? Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga Tensi JMC dengan Bintang 5. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 20.

0: Maaf ya Bernadia, sepertinya aku merusak lagu kamu. Tapi emang dengerin lagu ini tuh vibesnya happy banget ya. Seneng banget tahu denger Bernadia bawain lagu yang musiknya tuh begini gitu. Nggak segalau-galau yang dulu ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa makin banyak lagi karya-karyanya Bernadia yang lebih menyenangkan ya. Untuk sekarang sih kita dengerin yang tadi dulu, karena abis ini kita mau bermimpi barengan sama Mahalini di posisi 18.
1: Number 18.

0: itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat aja minggu depan gimana progresnya. Apakah makin matang seperti pikiran, pikiran yang matang maksudnya. Kayak lagunya Perunggu ya. Kita dengerin di posisi 14 minggu ini.
1: Number 14. Dino.

0: sekali aja, alias 4 peringkat teman-teman. Kalau 1000 peringkat gak bisa, kebanyakan. Ini kan cuma Indonesia top 20, bukan Indonesia top 1000 ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita lanjut ke posisi 12. Kita dengerin Lyodra dengan Teganya Kau, yang naik 4 peringkat dari posisi 16 minggu.
1: Number 12.

0: cumanya naik satu peringkat aja, Teman Pro 2, dan lagu ini udah bertahan selama 8 minggu di chartnya Top 20. Apakah lagu ini bisa bertahan selama-lamanya juga seperti judul lagunya? Belum tentu, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, dan masuk 10 besar ada dia dengan EA.
1: Number 10.

0: vibesnya lebih kekinian lagi? Kita tunggu aja. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 kita mau dengerin lagu yang kayaknya jadi satu lagu favorit aku di beberapa minggu ini ya. Siapa lagi kalau bukan Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

sih bisa sama ya kotanya, ya kan? Tergantung gimana kamu ngebawanya aja. Sok tahu. Tapi lagunya bukan tentang

0: yang satu ini rasanya sempurna banget nih. Kita dengerin NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi 6 yang naik dari posisi 14 minggu.
1: Number 6. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: sadar gak sih kita sekarang udah ada di peringkat 5 besar? Dan di posisi 4 minggu ini kita mau dengerin Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 4.

0: posisi 3 itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret ya. Tapi kalau lagu yang berikut ini kayaknya masih stabil, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Ivan Seventeen, ini dia Jangan Paksa Rindu di posisi 2.
1: Number 2.

0: kira-kira siapa? Tahan dulu sebelum aku kasih tahu ke kamu. Aku mau ngajak kamu untuk recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, di posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Posisi 17 Dia featuring Indahku Semalu-malu, posisi 16 Farel Hilal dengan Keliling, posisi 15 Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 14 ada Pikiran Yang Matang milik Perunggu, Gea Indrawari di posisi 13 dengan Seribu Kali. Posisi 12 Liodra Teganya Kau. Posisi 11 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. Posisi 10 Dia dengan EA. Posisi 9 Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Di posisi 8 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 7 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 6 NPD Sempurnanya Aku. Lima besar minggu ini posisi 5 ditempati oleh Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 4 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 3 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 2 ada Ivan Seventeen Teman Pro 2 dengan Jangan Paksa Rindu. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu baru kita untuk minggu ini. Ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.
1: Number 1.

satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support, buat orang pertunjukan, Ivan, Musika, Sony, Hits Record, NPD, After School, Antinormal, Dua Suara, UMI, Gea Perunggu, Sony Music, Farel Hilal, Juni Record, dan juga Rai Laude. Terima kasih banyak pastinya buat kamu yang udah dengerin Teman Pro 2. Jangan lupa request terus di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini. Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari Justin Bieber yang baru aja memecahkan rekor dengan menjadi artis nomor 1 dengan jumlah pendengar bulanan terbanyak di Spotify dengan total streaming sebanyak 138 juta.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya ada Zayn Malik yang resmi membatalkan seluruh jadwal tur Amerika Serikat untuk tahun 2026 yang direncanakan untuk promosi album terbarunya, Konakol. Keputusan ini diambil setelah ia sempat dirawat di rumah sakit bulan lalu akibat penyakit yang tidak diungkapkan secara detail. Meskipun begitu, jadwal konser di Inggris dan juga Meksiko yang berlangsung lebih awal tetap berjalan sesuai rencana.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru saja merilis album remix Midnight Sun Girls Trip dengan mengajak 13 musisi perempuan untuk 10 lagu yang ada di dalam albumnya. Salah satu yang menjadi sorotan atau highlight utama di dalam album ini adalah kolaborasi Zara Larsson dengan musisi global Shakira di lagu Eurosummer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga You Con, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: what, now I.
1: You're nobody's girl. Nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid.

0: episode ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama perlu masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: 2022 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ketujuhnya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat berdua yang memasuki minggu kesembilannya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: pertama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye-bye.

0: sore ceria. Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.
1: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu sore nih teman Pro 2. Kali ini bareng sama aku Vinka. Setelah tadi kita dengerin Top 20 nih ya dari Pro 2 Jakarta nih. Gimana nih teman Pro 2 Minggu kamu setelah long weekend ya dari Jumat kemarin nih teman Pro 2. Terus juga Sabtu dan hari ini hari Minggu. Atau mungkin kalau udah Minggu sore itu udah berasa ya waduh besok Senin nih. Besok Senin, Senin lagi gitu teman Pro 2 ya. Gak apa-apa nih teman Pro 2, yang penting Senin besok semoga jadi Senin pertama yang menyenangkan di bulan Mei ini. Atau mungkin kamu tim yang baru gajian besok nih, kayaknya ada banget ya yang pengen ditunggunya gitu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, selamat berhari Minggu deh, pokoknya happy weekend ya buat kamu yang masih bisa menikmati weekendnya. Buat yang gak kedapetan weekend gak apa-apa, masih ada weekend-weekend berikutnya teman Pro 2 ya. Kali ini kita masuk ke obrolan sore ceria, tentunya barengan sama aku Vinka yang nemenin kamu di sore ceria sampai pukul 8 malam nanti. Dan sebelum itu kita bakal mulai dengan Wave to Earth nih, love teman Pro 2 ya, supaya hari Minggu kita penuh dengan love.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah tadi teman-teman Pro 2 lagu Remuk ya by Anggi Carvalho. Itu tuh requestan dari Kak Zulia di Jakarta. Katanya salam buat di Anggi seluruh Indonesia nih teman Pro 2 ya. Jadi siapa nih yang hatinya masih remuk nih teman Pro 2? Semoga di bulan yang baru ini kita gak remuk lagi nih hatinya ya. Sesuai dengan topik obrolan sore ceria kita hari ini, Vinka bakal bagiin ke kamu tentang tanda-tanda apa aja sih yang membuat kamu itu termasuk ke orang yang punya positive vibes nih teman Pro 2 ya. Sebenarnya kita tuh gak maksa untuk harus jadi orang dengan positive vibes, cuman siapa sih yang gak pengen jadi orang baik cenah gitu teman Pro 2 ya. Nah terus juga lebih menarik lagi nih, orang positive vibes itu bukan cuma sekedar istilah kekinian yang sering banget kita dengar di media sosial, tapi ada energinya loh gitu teman Pro 2 yang bisa dirasain sama orang-orang sekitar. Menariknya lagi, orang dengan positive vibes ini gak selalu mereka yang super ceria ataupun extrovert nih teman Pro 2. Tentunya orang yang introvert ataupun orang yang pendiam juga bisa loh ngasih energi yang positif nih. Jadi langsung aja kita ke tanda yang pertama, yaitu orang lain bisa juga ngerasa nyaman curhat ke kamu tanpa diminta. Kalau kamu sering banget jadi tempat curhat teman-teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja, itu tuh tandanya kalau kamu memancarkan energi positif nih. Mereka tuh ngerasa aman dan juga percaya untuk berbagi cerita dengan kamu karena tahu kamu tuh gak bakal judge atau menyebar rahasia mereka. Dan uniknya lagi, hal ini tuh sering banget terjadi secara natural tanpa harus kamu menawarkan diri sebagai pendengar nih teman Pro 2 ya. Orang dengan positive vibes ini biasanya punya kemampuan untuk mendengarkan yang baik dan juga ngasih respon yang tepat, sehingga kamu tuh gak perlu ngasih solusi. Terkadang mereka cukup didengarkan aja dan juga bisa ditunjukkan dengan adanya empati, mereka tuh udah ngerasa lebih dari cukup nih ya. Dan hal itu bisa bikin orang lain ngerasa lebih baik. Nah untuk tanda yang pertama ini, kamu ngerasa relate gak nih teman Pro 2? Terus tanda yang berikutnya ada apa lagi nih? So buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya, sambil kita dengerin lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya. Kita ke tanda yang berikutnya nih. Kalau kamu adalah seorang positive vibes nih teman Pro 2 ya, kamu tuh bisa ngelihat sisi baik dari situasi yang kurang menyenangkan. Sebenarnya kita tuh pasti punya pikiran baik nih teman Pro 2 ya. Dan juga kalaupun ada kejadian buruk, mungkin kita pun masih berpikir ada kebaikan di sana gitu. Kamu bisa ngelihat hikmah ataupun pelajaran dari setiap kejadian yang menimpa kamu ataupun menimpa teman-teman kamu nih teman Pro 2 ya. Contohnya ini misalnya kejebak macet parah nih ya, kamu malah memanfaatkan waktu itu untuk dengerin podcast favorit kamu atau sekedar untuk menikmati musik. Atau bisa juga nih contohnya liburan kamu gagal, kamu justru bersyukur karena ya udah bisa hemat uang gitu kan untuk keperluan lain yang lebih penting. Dan sikap ini tuh bukan berarti kamu gak realistis, tapi kamu tuh milih untuk fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol dan juga syukuri gitu memperdua ya. Kehadiran ini tuh, kehadiran kamu pun membuat suasana jadi lebih hidup dan menyenangkan. Nah, kamu ngerasa gak gini? Kamu tuh pernah ngerasa atau mungkin memperhatikan gimana sih reaksi orang-orang ketika kamu datang ke suatu acara atau bergabung ke dalam obrolan? Kalau mereka terlihat antusias dan suasananya tuh jadi lebih hidup, lebih hangat, itu tandanya positive vibes kamu berhasil menular ke orang lain. Dan ingat nih teman berdua, kamu tuh gak perlu jadi orang yang paling lucu atau paling banyak omong. Cukup dengan sikap ramah dan tulus aja tuh udah lebih dari cukup ya. Karena orang dengan energi positif biasanya tuh punya kemampuan untuk membuat orang lain merasa lebih dihargai dan juga diperhatikan. Kamu harus ingat nih nama-nama orang yang baru dikenal. Kamu juga harus tanyain kabar dengan tulus atau ngasih pujian yang spesifik dan bermakna. Hal-hal sederhana kayak gini yang bisa bikin orang tuh seneng dan juga di dekat kamu tuh ngerasa bahwa kehadiran kamu tuh membawa kehangatan tersendiri gitu teman berdua ya. Dari beberapa tanda yang Novinka sebutin tadi, kamu ngerasa relate dengan tanda yang keberapa nih teman berdua. Oh iya, by the way, ini teman berdua untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya terpantau mulai cerah lagi nih ya. Agak mendung, adem tapi cerah teman berdua. Gimana tuh? Ya pokoknya gitu deh. Dan bagi kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Ari Lesmana featuring dengan Enau, sesi potret.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI lihat teman terbaik kamu. Terakhir nih teman Pro 2 ya, tanda kalau kamu adalah orang dengan positive vibes, yaitu kamu gak mudah terbawa drama dan juga gosip yang gak penting nih. Jadi untuk di media sosial sekarang ya, apa-apa yang serba digital gitu teman Pro 2, drama, gosip memang udah jadi makanan sehari-hari yang susah banget kayaknya untuk dihindari ya teman Pro 2. Tapi buat orang dengan positive vibes, mereka tuh punya filter yang kuat untuk gak ikut-ikutan larut dalam hal-hal negatif kayak gitu. Dan kamu lebih memilih untuk fokus ke urusan kamu sendiri atau ngomongin hal-hal yang lebih bermanfaat dan juga membangun. Jadi ketika teman-teman kamu mulai membicarakan keburukan orang lain, kamu justru dengan halus mengalihkan pembicaraan atau bahkan berani mengingatkan bahwa gosip itu gak ada gunanya. Dan juga kamu tuh gak bakal mudah terpancing emosi ketika ada yang memancing keributan di media sosial gitu teman Pro 2 ya. Terus yang terakhir nih, orang lain justru terinspirasi dan juga termotivasi setelah berinteraksi dengan kamu. Jadi itu tadi beberapa tanda-tanda kalau kamu adalah orang yang punya positive vibes nih. Mengingat sekarang udah mau pukul 16.54 nih teman-teman Pro 2. Jadi kita udah selesai ya untuk obrolan sore cerianya. Semoga kita semua menjadi orang yang positive vibes nih. Maksudnya gak harus totally positive vibes, tapi setidaknya kita menjadi orang baik nih teman Pro 2 ya. Amin, amin nih teman Pro 2. Oh iya, buat kamu yang udah selesai weekendnya, mungkin baru pulang ya dari pantai atau mungkin dari apapun itu aktivitas kamu di minggu sorenya, hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan. Dan habis ini kita bakal masuk ke musik dan juga informasi sebelum nantinya kita bakal puterin lagu-lagu religi di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengerin dulu nih Gia Indrawari 1000 kali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

câu đường.

0: hatiku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Dinda ada gantinya toh?

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua dari Sumelia, teman terbaik kamu. Peringati Hari Pendidikan Nasional Kakap Kalpataru Tanam Seribu Harapan di Pulau Tidung. Dikutip dari Kepulauan Seribu Pramujakarta.id, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Saka Kalpataru Kepulauan Seribu menggelar kegiatan berjudul Menanam 1.000 Harapan di Pulau Tidung pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata edukasi lingkungan bagi generasi muda melalui aksi bersih dan penanaman pohon. Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari anggota Saka Kalpataru Kepulauan Seribu serta pelajar dari MAPKU SMKN 61 Jakarta, SMPN 241 Jakarta, dan MTSN 26 Jakarta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan aksi bersih pantai di area Jembatan Cinta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pesisir. Usai kegiatan bersih pantai, peserta melanjutkan aksi penanaman pohon dengan menanam sebanyak 30 bibit pohon mangga di sepanjang jalan arah barat Pulau Tidung. Penanaman ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan 1.000 harapan bagi masa depan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu yang menyediakan bibit mangga untuk ditanam oleh para peserta. Ketua Kuartir Cabang Kepulauan Seribu Kak Rustini yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Nah, teman Pradua, itu tadi ya informasi yang Finka bagiin untuk segmen musik dan juga informasi hari ini edisi Minggu 3 Mei 2026. Nah, terus juga teman Pradua, karena sekarang udah menunjukkan pukul 17.30, itu artinya kita udah selesai nih ya untuk musik dan juga informasi. Setelah ini dari pukul 17.30 sampai 18.00 akan Finka sajikan ruang dengar kamu dengan koleksi musik religi dari RRI Pradua Sungai Liat. Terus nantinya di pukul 18.00 kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua, stay tune terus di Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, viral kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Orang yang melakukan amal penghuni surga di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni neraka. Dan ada seseorang yang melakukan amal penghuni neraka di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni surga. Sesungguhnya amal ibadah adalah berdasarkan akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, kita langsung saja dengarkan pengajian Acuci Al-Quran Bacakan Surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai, yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

Allahu Akbar, Allah.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

105,5 FM Radio Rizwilia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya nih teman Pradua. Gak berasa nih, sekarang udah menunjukkan pukul 18:58 nih teman Pradua ya. Jadi bentar lagi kita perjumpaannya udah selesai dan nanti di pukul 19:00 kita bakal masuk ke Pradua Jakarta lagi untuk dengerin RRI Pradua Indie. So buat kamu, untuk para musisi Bangka Belitung yang punya karya, boleh banget ya dikirim ke RRI Pradua Sungai Liat. Nanti kita yang bakal nerusin ke RRI Pradua Jakarta. So Vinka pamit teman Pradua, abis ini bakal ditemenin sama Rima untuk edisi jaga malamnya di jam 8 sampai jam 00 nanti malam. So see you and happy weekend.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meresmikan Gereja Katolik Santo Yohanes Pemandistasi Batu Rusa di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka pada Minggu 3 Mei 2026. Rumah ibadah umat Katolik itu dibangun hasil gotong royong. Untuk lebih lanjutnya, Gubernur Hidayat Arsani di tengah kemajemukan Bangka Belitung, keberadaan institusi agama merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Ia juga mengajak umat Katolik untuk terus berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Bangka Belitung yang maju, sejahtera, dan juga berkeadilan. Pastor Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang, Romo Justinus Talaleng, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemimpin daerah, Gubernur Hidayat Arsani, yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama jajaran Forkopimda. Hari ini bukan hanya peresmian pembangunan rumah ibadah, melainkan juga sedang meneguhkan iman. Bahtera ini adalah bukti pengharapan yang tidak sia-sia. Turut hadir menampingi gubernur dalam acara tersebut, diantaranya adalah unsur Forkopimda Provinsi Babel, Forkopimda Kabupaten Bangka, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka, anggota DPRD Bangka Belitung, PJ Sekda Babel, Sekda Bangka, dan juga para kepala OPD lingkup Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gitu.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
2: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
4: Anyone who got played, anyone who gave their heart just to be beat.

bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur

0: aku sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.
0: Gini

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: waspada, kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga sis, kamu bener deh.
2: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
5: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. 5,5 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah. Pantes, bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu?
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cepat.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Kita mau Pro 2, selamat malam nyoba kembali di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Aku udah banyak banget siapin lagu-lagu yang bagus-bagus deh kayaknya untuk menemani malam hari kamu ya, teman Pro 2 di cerita menutup hari. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dari kakak Zulia yang udah request lagu juga dari Angie Calvaro dengan remuknya. Dan ini juga ada kakak Lara yang bergabung sama kita juga di WhatsApp kita di 08127221055 tahun Pro 2 dengan request lagu dari Utopia dengan Rasa Ini Indah. Terima kasih untuk kakak Lara dan juga kakak Julia ya. Sambil menemani malam hari kalian tahun Pro 2, kita hadirkan lagu-lagu pilihan di cerita penutup hari.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
2: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, iya.

0: gitu ceritanya.
1: Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku.
2: Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Ya, kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
2: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
4: Halo. Yuk masuk. Hidup.
5: Ada orang sih. Ini dia. Tadi.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
2: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong emang penting ya, Bu?
2: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
2: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini. Buat apa?

Lubang Produser ini dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dekat di sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari mana kah dia dapat?

0: itu tukang masak, abal-abal stoe.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, dia pe baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Halo?
1: Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

0: ID complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille